0: days entwa wo hun koda eya dwada kusi efiada anopa anopa no nun kusi anopa no sie fa wo dan nyina she radens na erade beye.
1: In the stillness of the morning
2: anopa.